Bahagia itu sederhana. Jangan pernah bandingkan yang telah datang dan telah pergi. Selalu mensyukuri setiap nikmat yang dikurniakan. Kehidupan kita akan tenang. Pesanan ini dari saya, Alilah, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Pulangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pulangi FM wherever you are.
2: Hai guys, masih lagi bersama di Hiburan 914 jam yang terakhir. Now, sekali lagi sebelum kita umumkan pemenang, 5 pemenang yang bertuah untuk hari ini, sekali lagi kita ajukan kepada Auda soalannya. Kita kongsikan dulu bersama Auda soalannya. Di mana soalannya, Auda perlu senaraikan 3 nama sahaja. 3 nama pemain daripada skuad negara Brunei Darussalam, 3 nama pemain daripada skuad Malaysia dan juga 3 nama pemain daripada skuad Indonesia. Dan kalau sekiranya Auda menghantarkan 6 nama, itulah insyaAllah itulah nama-nama mereka yang Auda hantarkan. Jadi apa-apa, terima kasih kita ucapkan kepada Auda yang sudi join in untuk memenangi hadiah, iaitu 2 tiket. Tiket untuk menyaksikan Elite Majestic Cup 2026 yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini nanti, 8 malam 22 bulan Ogos di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Dan sekarang momen yang dinanti-nantikan oleh pendengar-pendengar yang menghantarkan jawapan. Kita umumkan pemenang-pemenang, 5 pemenang yang bertuah untuk hari ini. Nama pertama, kita ucapkan tahniah kepada Muhammad Azim bin Haji Matsa. Seterusnya, nama yang kedua, kita ucapkan tahniah-tahniah kepada Muhammad Khairil Anwar Abdul Ghaffar. Seterusnya, nama yang ketiga, kita ucapkan tahniah-tahniah kepada Muhammad Isamuddin bin Jafri. Seterusnya, kita ucapkan tahniah-tahniah kepada Siti Nur Hijana Haji Ahmad. Dan rasa-rasanya siapakah nama yang terakhir ini? Kita nantikan bersama selepas ini. Nadawah, bebon-bebon. Okey, nama yang terakhir, kita ucapkan tahniah kepada Muhammad Khairul Azim bin Jumat. Tahniah-tahniah kita ucapkan kepada nama-nama yang telah pun disebutkan dan pasangan ataupun kawan mereka yang ingin mereka bawakan untuk menyaksikan Elite Majestic Cup 2026 pada hari Sabtu ini, 22 bulan Ogos 2026, 8 malam di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Dan AUS akan hubungi Auda sebentar saja lagi. Sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada 5 pemenang yang disebutkan tadi yang membawa pulang 2 tiket secara percuma bernilai $30 untuk menyaksikan Elite Majestic Cup 2026, right? Dan sampai di sini saya harus menemankan Auda untuk Hiburan 914. Sekali lagi, hari ini hari Isnin, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 17 Ogos 2026. Masih Daus akan kembali hari Rabu seperti biasa di Music Express. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah supaya tidak berlaku pertindihan program yang ditawarkan sesama institusi lain. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian pada Majlis Haflat Takharuj ke-16 Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua dapat bersama-sama hadir dalam Majlis Haflat Takharuj kali ke-16 Yunisa. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dengan tulus ikhlas mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan yang diraikan. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang diperolehi, titah baginda akan jadi bekal berharga untuk digunakan.
1: Beta juga merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada para ibu bapa, penjaga serta para tenaga akademik yang menjadi pendorong utama di sebalik kejayaan para graduan. Yunisa bukan hanya sebagai mercu tanda sebuah gedung ilmu, tetapi juga menjadi nadi peradaban untuk melahirkan ummah yang taat beragama. Beta juga berharap Yunisa perlu terus istiqamah dalam usahanya menjadikan ilmu agama dan ilmu sains moden dapat digabungkan dalam satu wadah keilmuan yang dinamik. Dalam hal ini, beta menyambut baik perkembangan positif Yunisa untuk tampil menawarkan program Diploma Amalan Pengubatan Islam.
0: Tahun ini 443 graduan menerima ijazah dan diploma pada Majlis Haflat Takharuj Yunisa ke-16. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor Yunisa berkenan berangkat menyempurnakan pengundian ijazah dan diploma kepada para graduan. Majlis berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa, BRAKAS. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Pro-Chancellor Yunisa. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis Yunisa, dan Profesor Madya Dr. Awang Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rektor Yunisa. Bacaan Al-Quran diperdengarkan oleh Awang Abdul Islam Jaya.

0: Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 653 pemain golf menyertai kejohanan tahun ini. Hasil daripada yuran pendaftaran pemain golf diserahkan kepada 5 organisasi amal, La Vida Smarter Brunei Learning Ladders Society, Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajjah Mariam dan Anur Harapan. Baidri Masters 2026 disokong oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei, disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di Music Express untuk hari ini. Salam sejahtera, selamat petang Auda. Isnin hari ini, 4 Rabiul Akhir, Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 17 Ogos 2026 Masihi. Dan saya ini kembali bersama dengan Auda untuk hari ini dan untuk minggu ini juga. Saya akan menggantikan tebarakan Sugas Azati.

di Music Express sehingga pukul 6 petang. Dan untuk Music Express hari ini, seperti biasa, kalau hari Senin kita ada segmen keren, okay, yang mana lagu-lagu daripada artis-artis Indonesia dapat anda dengarkan selama 1 jam dari pukul 4 ke pukul 5. Dan untuk jam ini adalah free segmen yang mana anda boleh kongsikan ucapan anda, dan juga saya nanti juga akan kongsikan kepada anda info-info terkini, info-info semasa khas buat rakan-rakan pendengar Pelangi FM untuk hari ini. Dan pastinya ada yang menyambut hari jadi pada hari ini. Selamat hari jadi. Kita doakan semoga Auda dalam keadaan sihat sejahtera, aman damai dalam kehidupannya, dan juga dimewahkan rezeki. Dan semoga apa juga impian Auda, niat Auda tercapai, terkabul satu persatu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga selain daripada itu, pastinya ada yang tengah mendengarkan kita di tempat kerja. Hi, hello sisters dan juga brother. Okay, terima kasih memilih Pelangi FM sebagai teman Auda ketika Auda bekerja. Dan pastinya juga Auda yang tengah memandu pada ketika ini. Berhati-hati walau di mana juga tujuan Auda di petang Isnin untuk hari ini. Kita santai mendengarkan lagu-lagu berentak sebegini daripada Raisa dan juga Barsina Bestandi menerusi lagu Awal Kisah Selamanya.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minat.

0: tak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.
2: Yo.
3: What?
2: Turn it up, man. What is that?
3: It's Pelangi FM.
4: Okay, dapat anda dengarkan nanti berita pada pukul 5.30 minit petang ini. Nanti darahkan tugas akan bersama dengan Auda menerusi irama Pelangi 6 hingga 8. InsyaAllah kita jumpa esok di Hiburan 9.14. Lagu daripada Juicy Lucy, Bukan Orangnya, bersama dengan Auda untuk hari ini, hari Isnin 17 Ogos 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan lebih terarah.

0: ke bawah Dulia Mahamulia berkenan menghantar titah peruntusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ke bawah Dulia Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah supaya tidak berlaku pertindihan program yang ditawarkan sesama institusi lain. Ke bawah Dulia Mahamulia bertitah demikian pada Majlis Haflah Taharuj ke-16 Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Baginda memulakan titah dengan merafakkan syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya jua dapat bersama-sama hadir dalam Majlis Haflah Taharuj kali ke-16 UNISA. Dalam titah, ke bawah Dulia Mahamulia dengan tulus ikhlas mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua graduan yang diraikan. Semoga segala ilmu dan pengalaman yang diperolehi titah baginda akan jadi bekal berharga untuk digunakan.
1: Beta juga merakamkan ucapan tahniah dan penghargaan kepada para ibu bapa, penjaga serta para tenaga akademik yang menjadi pendorong utama di sebalik kejayaan para graduan. UNISA bukan hanya sebagai mercu tanda sebuah gedung ilmu, tetapi juga menjadi nadi peradaban untuk melahirkan ummah yang taat beragama. Beta juga berharap UNISA perlu terus istiqamah dalam usahanya menjadikan ilmu agama dan ilmu sains moden dapat digabungkan dalam satu wadah keilmuan yang dinamik. Dalam hal ini, beta menyambut baik perkembangan positif UNISA untuk tampil menawarkan program Diploma Amalan Pengubatan Islam.
0: Baginda juga bertitah mengambil maklum mengenai jalinan kerjasama strategi UNISA dengan universiti-universiti berprestij luar negara untuk meningkatkan visibiliti UNISA di peringkat antarabangsa.
1: Penawaran program Dwi Ijazah dan Dual Degree UNISA bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Malaysia Sabah bukan sahaja memperkenalkan negara Brunei Darussalam sebagai pilihan destinasi pelancongan pendidikan, bahkan juga akan dapat memperluaskan jaringan peluang kerjaya. Memandangkan pasaran kerja semakin kompetitif, UNISA juga perlu komited dalam menawarkan program pengajian yang berkualiti. Sehubungan itu, beta menyarankan kepada UNISA supaya memantapkan lagi program-program yang ditawarkan, dan pada masa yang sama, pihak-pihak berkenaan juga hendaklah memperkemas kualiti sukatan pelajaran dan kurikulum bagi pelajar-pelajar di peringkat pra-universiti.
0: Titah ke bawah Dulia Mahamulia, tumpuan kepada misi unik menyatukan ilmu agama dan sains moden menjamin penghasilan tenaga kerja mahir.
1: Dalam usaha mewujudkan program-program yang berkualiti, beta berharap semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan yang lebih terarah supaya tidak berlaku pertindihan program yang ditawarkan sesama institusi lain. Langkah ini akan memastikan institusi pendidikan

0: seperti UNISA dapat memberikan tumpuan kepada misi UNIK menyatukan ilmu agama dan sains moden sekaligus memaksimumkan impak pelaburan awam. Di samping menjamin penghasilan tenaga kerja mahir.
1: Baginda Bertitah menzahirkan harapan agar para graduan dan alumni akan terus menitikberatkan usaha mempertingkatkan kemahiran.
0: Mengenai pencapaian teras strategik UNISA dalam pengiktirafan antarabangsa, mereka mengucapkan syabas dan tahniah kerana UNISA mencapai kedudukan yang ke-147 dalam senarai top 500 global innovative universities dalam World University Ranking for Innovation WURI, WURI 2026, bahkan turut juga meraih Global Good Governance 3G Award sebagai pengiktirafan terhadap inovasi dan kecemerlangan UNISA. Kejayaan ini mampu menjadi motivasi membawa graduan dan alumni ke arah lebih gemilang. Para graduan dan alumni diharap akan terus menitikberatkan usaha mempertingkatkan kemahiran. Kelangsungan hidup masyarakat kita dalam era globalisasi yang serba mencabar ini amatlah bergantung kepada kesediaan kita untuk terus meneroka ilmu serta menguasai kepekaran baharu. Islam sentiasa menggalakkan umatnya untuk terus menambah ilmu. Sebagaimana dalam surah Taha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa memohon pertambahan ilmu.
1: Kebawah Dulia Maha Mulia juga bertitah penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri bahkan juga menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara.
0: Di kesempatan ini, beta menyeru kepada semua graduan dan alumni UNISA agar sentiasa berusaha memajukan diri dengan meningkatkan keboleh pasaran masing-masing, terutama melalui penglibatan aktif dalam bidang keusahawanan yang bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, bahkan juga menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi negara. Akhir kalam, beta merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada seluruh warga UNISA yang terdiri daripada ahli-ahli majlis, senat, rektor, pegawai-pegawai utama, tenaga akademik dan seluruh pegawai serta kaki tangan UNISA atas segala sumbangan, komitmen, pengorbanan tenaga dan buah fikiran yang telah dicurahkan dalam menjayakan Majlis Aflut Taharuj ke-16 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Amin.
1: Tahun ini 443 graduan menerima ijazah dan diploma pada Majlis Haflut Taharuj UNISA ke-16.

0: Harapan Negara Brunei Darussalam bertitah dalam usaha mewujudkan program-program berkualiti, semua institusi pengajian tinggi perlu membuat perancangan lebih terarah. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menghantar titah peratusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada jam 8 malam nanti waktu Brunei.

0: number one station in town.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Auda yang sedang bertugas, semoga jiwa Auda tenang dalam menggalas setiap tanggungjawab yang diamanahkan. Pesanan ini dari saya, Rizal Rasid, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM, Radio Brunei.
1: 3, 2, 1. Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.
2: Menghibur program Minda Station No. 1 Auda, saya Didi bersama Auda. Pertemuan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 17 Ogos 2026. Terus enjoy dengarkan kami, Pelangi FM.

Kepada Auda yang sedang bertugas, selamat bertugas kami ucapkan. Semoga hari Auda di tempat kerja hari ini lebih baik dari kemarin. Semoga juga Auda terus sukses dan berkembang maju. Pesanan ini dari saya Indra dan dibawakan oleh Pelangi FM.

0: Kepada Auda yang bertugas, selamat bertugas, jalankan amanah dengan rasa tanggungjawab. Semoga Auda sentiasa menjadi pekerja yang berdisiplin dan berdedikasi. Pesanan ini dari saya, Iza Hashim, dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.
1: Bersama Klik 914.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita ni di Klik 914. Episod kali ini bertajuk Hidup Indah Selalunya Indah. Hidup indah selalunya indah, tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan. Kita ni perlu faham bahwa dalam dunia ini, ya indah sentiasa indah. Izinkan saya beritahu pada bis kita sesuatu yang sudah kita ni tahu. Dunia ini bukan semuanya sinar matahari dan pelangi. Ia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan ia akan mengalahkan kita ni sehingga kita ni tersungkur dan membuatkan kita ni kekal di sana kalau kita ni membiarkan dunia buat sedemikian. Biskitakah, saya atau siapa-siapa pun pasti akan melanda sekuatnya kehidupan. Tetapi, ia bukan seberapa kuat kita ni menempuhinya. Ia tentang betapa bertahannya kita ni boleh bertahan dalam hidup ini dan terus bergerak ke hadapan. Berapa banyak yang kita ni boleh ambil dan teruskan bergerak ke hadapan. Macam itu tah kemenangan boleh dilakukan. Sekarang ini, kalau kita ni tahu apa nilai diri kita ni, maka keluar tah dapatkan apa yang bernilai mengenai diri kita ni. Tetapi kita ni mesti bersedia untuk menerima kritikan dan indah menuding jari mengatakan yang kita ni ani bukan berada di mana kita ni mau. Pasal iakah atau sayakah atau siapa-siapa saja. Penakut saja buat macam itu. Dan itu bukan kita ni. Kita ni lebih baik daripada itu. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
1: Klik 914.
3: Andainya hati ini.
4: Bahagia itu rasa yang sangat indah. Mulai dengan mengucapkan syukur kepada Yang Maha Pencipta akan membuatkan hati tenang dan bahagia. Semoga bahagia terus menjadi milik kita semua. Pesanan ini dari saya Rafiz Majid dan dibawakan oleh Pelangi FM.

0: Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya dan gunakan untuk bekerja dengan maksimal dengan mimpi Auda. Kerana masa itu adalah emas. Selamat bertugas kepada yang sedang bertugas. Pesanan ini dari saya, Azim Arifin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Pelangi FM.
2: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doa.

0: Pelangi FM
1: menghibur, menggerak, menindak.
0: Pelangi FM.
2: Percuma rasanya.
3: Yang memandu, berhati-hati di jalan raya. Jangan memandu melebihi had kelajuan yang dibenarkan. Patuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. InsyaAllah, semoga Auda selamat sampai ke destinasi. Pesanan ini dari saya, Kip Hafizuddin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
4: Pelangi FM, Radio Brunei.

Berwaspadalah di jalan raya. Jangan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan ini dari saya, Zirah Jamal, dan dibawakan oleh Pelangi FM.